0: rasa? Ha?
1: Kalau ikut hati, aku lebih senang tinggal di Kuala Lumpur.
0: Aku pun begitu. Sudahlah, jangan nak salahkan aku pula. Korang juga yang tengok aku. Kalau korang ingat KL ni syurga ke? Tinggallah sini sampai tua.